Tiok bindalu balik tokan padina nindak nama panjang. Tiok nalalu batanyokan nindak batamu kata orang.